mai apa yang dah lama sedang dan tak kudai dai anda ike pada apa ni nak pada ba dan ini nak pada pada te pada tani ini apa pada ni idang kain kita telah tinggikan buta tak ke kesana ada ke buta tak ada yang dah buta dai.

0: mai farin banza fa fara mai dutse a ne na garba kan Suleiman shi fari gidan sa fari dutse sa fara ɗayan sa fara ne
1: yanki dan yayi fadewa aji yangi ade babban manajan ashaka tun faro
0: shi fari gidan sa fari riga sa fara jama'a sa fara ne ɗayan sa fara za ka yi dan garba ne sa fara
1: sai
0: da hulo la koti
1: tunde bara ashaka babu dadi
0: kudi babu fari a dan ali kudi babu fari a dan ali alhaji yari ma ali
1: tunde bara ashaka babu dadi hayya ubanga canjin sa bane
0: kudi babu fari a uban muhammadu dura
1: alhaji yari ma kabar su dai kawai su dagala su lallaba
0: wallahi sun gane kuran
1: la salla da ta kai ya kai
0: wallahi sun gane kuran da
1: ga kama ba za su kai ba
0: dan garba sun yace ba za su je ba dan garba eh an nemo mai da shi

0: Baba,
1: barkan mu da sake saurari. Da cikin shirin ako shirin da Facebook ne mun kawo muku. Dan uwa muna fatan malamin mun daukar shi. Tawo wuri noma. Wannan makon kam ya garzaya ne bai sai a koina ba sai gundake karamar hukumar Shabusha. Duk ta wata musamman domin a gudanar da abin da aka saba yi duk cikin wata wato na wayar da kan manoma akan abin da tafiya kan noma da kiwo wannan karan isan mu wannan ga al'umma guda 13 ina fara addu'a shi shugaban hukumar bunƙasa.

0: Abang, abang,
1: da yake da niyya ma Allah ya albarka.
0: Da yake dariya.
1: Mutanen gemu.
0: Watalana indalai.
1: Haka.
0: Malallabona kanyaran eh.
1: Dede.
0: Dole sai bang abang.
1: Duk muna gaishe su mutanen.
0: Abang da ay

0: barua
1: ndo mungana la ne bawe waya wandone
0: mutinyeri me ajuya alhaji hawa la midam

Tume tare da DRC TF maka mita 94.6 barkamu da arzikin kasancewa tare da ku a wannan zango namu na dare mahutar bawa zangon da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zalla tun daga karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta shirinmu na watsa shirye-shirye akan mita 94.6 sunana Musa Sarkin Fada Turun na tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye tun daga karfe 6 yammaci zuwa 12 da zamu rufe tashar tamu da fatan mai sauraro zaka kasance tare da mu domin jin irin shirye-shirye da muka tarar maka a cikin wannan zango namu na dare mahutar bawa kuma wannan dare kai tsaye bari mu je ga shirinmu na farko a wannan zango wato taskar labarai.

Allah sarkin gobin mutanen Niger kenan wanda Sa'adu Boye kokoyo suna zuwa muku cikin FM Bauchi da haruka hukan da har da fatan ka ji dadin wannan faifai da ya gabata har da Abdullahi Dungul kace asali maka bire yabe domin jin dadin masu sauraro